Radio Brunei National FM, sudah pun pukul 4.22 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Disampaikan seterusnya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 Jun 2026 Masihi. Bagi darah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula 4.46 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.10 minit pagi. Waktu duha bermula 6.35 minit pagi, zuhur 12.24 tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.35 minit petang dan isya 7.51 minit malam. Bagi darah tutung pula, waktu subuh bermula 4.47 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.11 minit pagi. Bagi sembahyang sunat duha bermula 6.36 minit pagi, zuhur 12.25 tengah hari, asar 3.51 minit petang, maghrib 6.36 minit petang dan isya bermula 7.52 minit malam. Bagi darah blight pula, waktu subuh bermula 4.49 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.13 minit pagi. Waktu duha 6.38 minit pagi, zuhur 12.27 tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isya 7.54 minit malam. Itu tadi ada telefon kita kongsikan bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah bacaan tarhim ke udara pukul 4.36 minit pagi nanti.

tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam

Anda mendengar Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temurong, hari ini akan bermula pukul 4.46 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.10 pagi. Bagi daerah Tutong pula, waktu subuh bermula 4.47 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.11 pagi. Dan bagi daerah Belait, waktu subuh bermula 4.49 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.13 pagi. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Omar Al-Saifuddin, Maris Pegawan, untuk ikuti bacaan tarhim yang akan diikuti nanti dengan lawan azan 4.46 pagi dan secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Terus kita ke Masjid Omar Al-Saifuddin,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, pendengar di rahmat Allah, tumpuan kita bersama waktu subuh bagi darah bulan Naimwara dan Temburong hari ini akan berakhir pukul 6.10 minit pagi. Bagi darah tutung pula, waktu subuh bermula berakhir pukul 6.11 minit pagi, dan bagi darah belait, waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.13 minit pagi. Seolah pendengar yang dirahmati Allah, telah akan kita bawakan semula pendengaran awda Masjid Umar Al-Saifuddin bersebegawan seketika nanti untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Pendengaran dirahmati Allah, kita petik surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sembahyang dan bayarlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ada pendengaran dirahmati Allah, sembahyang menjadi tiang kepada agama Islam, dan melaluinya seorang hamba berhubung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Taala serta menzahirkan ketaatan dan pengabdian kepadanya. Islam bukan sahaja menekankan pelaksanaan sembahyang secara individu, bahkan sangat menggalakkan pelaksanaannya secara berjemaah. Hal ini dapat dilihat melalui perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran agar orang-orang beriman rukuk bersama mereka yang rukuk, yang menunjukkan kepentingan sembahyang berjemaah dalam membina kesatuan dan kekuatan umat Islam. Hakikatnya, sembahyang berjemaah bukan sekadar ibadah yang dilakukan secara bersama, bahkan mempunyai pelbagai keindahan yang jelas maupun tersirat. Keindahan ini turut diperkuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang berjemaah mempunyai kelebihan yang besar serta menjadi galakan kepada umat Islam untuk melaksanakannya secara konsisten dan istiqamah. Hal ini bukan bermakna sembahyang secara bersendirian tidak digalakkan. Namun, perbezaan ganjaran pahala yang begitu besar menunjukkan bahawa sembahyang berjemaah amat dituntut selagi mana seseorang berkemampuan untuk melaksanakannya. Selain itu, sembahyang berjemaah juga memperlihatkan keindahan kesatuan umat Islam. Ketika para jemaah berdiri dalam satu saf, saling berganding bahu tanpa membezakan pangkat, kekayaan atau status sosial, keadaan ini menunjukkan bahawa Islam menekankan persamaan dan persaudaraan. Di sinilah terjalinnya hubungan yang baik sesama saudara seagama. Dalam masa yang sama, sembahyang berjemaah turut mengurangkan sifat ego dan kesombongan dalam diri manusia apabila semua makmum mengikuti seorang imam dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Keadaan ini mendidik umat Islam agar sentiasa bersikap tawaduk serta menyedari bahawa setiap manusia adalah sama di sisi Allah.

Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, solat berjemaah menjadi satu latihan rohani yang membentuk jiwa rendah diri dan memperkukuhkan persaudaraan. Tambahan lagi, sembahyang berjemaah turut memperlihatkan keindahan di

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami.

kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda dipertemukan kita lagi menerusi ruangan ekspresi pagi untuk hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 24 Jun 2026 Masihi, hari ke-175 minggu ke-25. Apa kabar Auda pada hari ini? Mudah-mudahan Auda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkannya dalam segala urusan Auda pada hari ini. Baik, Auda, untuk pertemuan kita pada hari ini kita kongsikan ya, terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang untuk hari ini bagi negara Brunei Darussalam. Bagi Auda berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh sudah pun berakhir ya, pada pukul 6.10 minit pagi tadi. Manakala bagi menunaikan sembahyang sunat duha pula akan bermula pada pukul 6.35 minit pagi. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur 12.24 minit tengah hari. Asar 3.50 minit petang. Maghrib 6.35 minit petang. Isya 7.51 minit malam. Dan ada yang berada di daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.36 minit pagi. Zuhur 12.25 minit tengah hari. Asar 3.51 minit petang. Maghrib 6.36 minit petang. Dan Isya akan bermula waktunya pada pukul 7.52 minit malam. Sementara bagi Auda yang berada di daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.38 minit pagi. Waktu fardu zuhur pula akan bermula pada pukul 12.27 tengah hari. Asar 3.53 minit petang. Maghrib 6.38 minit petang. Dan Isya akan bermula waktunya pada pukul 7.54 minit malam. Jadi itu tadi ya, kita kongsikan bersama dengan Auda panduan waktu-waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak ya dapat membantu kita melancarkan lagi aktiviti kita pada hari ini, dan dapat kita juga ya menyusun aktiviti mengikut dengan lebih berdisiplin ya, dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu. Jadi kepada Auda yang baru sahaja mendengarkan kami, saya Zatul Yunus akan menemani Auda menerusi ruangan ekspresi pagi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Jadi tetap terus setia bersama kami di National FM frekuensi 92.3 93.8.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini memang kita ini menyedari ya, betapa pentingnya untuk kita ini memelihara iman kita ini. Jangan sampai ia lemah ataupun rosak disebabkan oleh dosa-dosa yang kita ini lakukan. Namun untuk mempertahankannya bukannya sesuatu yang mudah, sebab banyak ujian dan dugaan yang perlu kita ini hadapi untuk mempertahankannya. Kenapa kita ini perlu mempertahankan iman kita ini? Di antara sebab mengapa kita ini perlu mempertahankan iman kita ini ialah, satu, sebab iman adalah kunci segala amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya, tanpa iman maka segala amalan yang kita ini lakukan akan menjadi sia-sia. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini mempertahankannya ataupun menjaganya. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala.

bermaksud, dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya. Surah Al-Anbiya ayat 94. Kemudian yang kedua ialah, iman memberikan ketenangan dalam jiwa ketani. Sebab apa? Sebab orang beriman ini sentiasa yakin akan adanya pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Sebab itulah ia yang akan merasa cemasnya ketanya, apatah lagi takut, tertekan dan sebagainya. Sebab ia yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya sesuatu yang terbaik. Sebab itulah orang yang beriman ini, ia akan sentiasa merasa tenang dalam dirinya. Perkara ini sesuai seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila ditimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga ialah, iman menjadi asbab turunnya hidayah. Perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Dalam Islam, petunjuk hidayah ini sebenarnya sangat penting dalam kehidupan ketani. Sebab tanpa petunjuk hidayah, ketani akan sesat dalam kehidupan ini. Tapi dengan adanya petunjuk hidayah, insyaAllah ketani akan dapat melihat kehidupan ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hidayah ini boleh ketani ibaratkan macam kompas dalam kehidupan ketani. Tanpa kompas, maka ketani akan kehilangan arah. Walaupun jalan yang lurus satu ada di depan mata ketani. Sebab itulah petunjuk hidayah ini penting untuk ketani cari ataupun ketani capai dalam kehidupan ketani, iaitu dengan mempertingkatkan keimanan ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat ialah, iman ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam Al-Quran ia disebut banyak kali sama ada ianya berupa perintah, ajakan ataupun pujian terhadap orang yang beriman. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa kedudukan orang yang beriman ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelas seperti mana firman yang bermaksud, supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kelima ialah, iman menjadi sandaran dalam kehidupan. Maksudnya apa saja perkara yang dilakukan dalam kehidupan ini mestilah atas dasar keimanan ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja perkara yang dilakukan dalam kehidupan ini mestilah berpegang kepada lima hukum, iaitu yang wajib ketani lakukan, yang haram ketani tinggalkan, yang makruh ketani jauhkan, yang sunat ketani lakukan sebaik mungkin, dan yang harus ketani pertimbangkan sama ada membuatnya ataupun sebaliknya. Jadi apabila iman menjadi sandaran dalam kehidupan ketani, maka kehidupan ketani akan menjadi berkat dan ketani akan sentiasa mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jiwa ketani akan merasa tenang dan ketani akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan jika iman menjadi sandaran dalam kehidupan ketani. Sebab itulah pentingnya untuk ketani mempertahankan iman ketani dan menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Baiklah anda pendengar yang dirahmati Allah, jadi jelas sekarangnya kenapa penting untuk ketani mempertahankan dan menjaga iman ataupun keimanan ketani. Dan insyaAllah pada siri yang akan datang, saya akan sambung lagi perbincangan ini. Dan sebelum mengakhiri perkongsian ketani pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan ketani bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma hsyurna bil iman.

0: wa adkhilnal jannata ma'al iman, yang bermaksud, ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan kami ke syurga-Mu dengan iman. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Ya, yang baru sahaja bersama kami, terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman Auda. Yang memandu pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan Auda ya. Tingkatkan kesabaran Auda ketika memandu, lebih-lebih lagi di waktu pagi ya. Kerana selalunya di waktu pagi sebegini pastinya jalan, keadaan jalan sibuk di mana-mana ya. Lebih-lebih lagi apabila hendak menghantar anak ke sekolah. Jadi apapun, kemanapun hala tuju Auda, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik Auda, untuk pertemuan kita hari ini, kita kongsikan juga susunan rancangan ya, untuk di sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Menerusi ruangan ekspresi pagi, kalau tadi telah pun Auda ikuti terapi nasional tepat pukul 7 pagi nanti, berita perdana ke udara menyusul selepas itu maklumat cuaca, juga maklumat air pasang surut, dan di jam ketiga pula akan dikongsikan, dibawakan kepada Auda dunia hari ini dalam sejarah dan juga laporan bomba dan penyelamat. Dan di jam terakhir nanti selepas berita sukan pukul 9 pagi akan ada secubit fakta menemui Auda ya. Manakala dalam ruangan inspirasi pula pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti, tepat pukul 10 pagi ada berita dunia ke udara, menyusul selepas itu dari kampung ke kampung dari daerah Blight bersama dengan rakan kita Naimah nanti ya. Manakala di jam kedua, berita ASEAN dan juga menyusul info tani dan lintasan sejarah. Dalam ruangan Serambi Petang pula, 1 tengah hari hingga 5 petang nanti, tepat pukul 1 tengah hari, berita perdana akan dapat Auda ikuti. Selepas itu maklumat cuaca, juga sidang pengarang untuk edisinya hari ini. Berita ASEAN pukul 2 petang, menyusul info ASEAN petikan berita online dan siaran ulangan bagi laporan bomba dan penyelamat. Dan di jam terakhir nanti, selepas tajuk berita dunia pukul 4 petang nanti, akan ada info daerah bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di ketiga-tiga daerah, akan membawakan info semasa dan juga maklumat terkini dari daerah masing-masing. Dalam ruangan variasi senja pula Auda, tepat pukul 5 petang nanti, ada secubit fakta dunia hari ini dalam sejarah, dan berita perdana akan dapat Auda ikuti tepat pukul 5.30 minit petang, dan terapi nasional menyusul selepas itu. Manakala seperti lazimnya Auda akan dibawakan nanti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib ya, dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan Auda dalam ruangan ritme malam pula pukul 8 malam hingga 10.30 minit malam nanti, berita akan dapat Auda dengarkan pukul 8 malam nanti, menyusul info ASEAN siaran ulangannya ya, dan juga siaran ulangan bagi dari kampung ke kampung bagi Auda yang mungkin tidak sempat mengikuti di sebelah pagi. Mungkin Auda boleh mendengarkan nanti di sebelah petang bagi dari kampung ke kampung di daerah Blight. Dan selepas berita pukul 9 malam nanti, ada info tani dan lintasan sejarah. Dan 10 malam berita ke udara, manakala pukul 10.30 minit malam nanti, akan dapat Auda dengarkan bacaan surah Yasin.